Itia Acromate Advisory Bulletin Dimapur District karne IMD bra itu aiha pangstin opore dia burai dia se akaste badal cloudy kurigina jama kuri dikhai ase aro din laga temperature 32 bra 34 degrees celsius aro rati temperature 24 bra 25 degrees celsius de expect kuri ase Puchor relative humidity 79 bra 91% aro samde 40 bra 55% dokti expect kuri ase weather warning state dia isapte hole itu ahya din de Pokon pani puria eki logot akotate thunderstorm aro lightning logot square inika bi miligina pokon pani puria hobo inika itu hafta garne dikhai ase general advisory de kwa du hile weather warnings aro pokon pani puria inika din dikha isapte hoile amakan pokon pani na puria homoi mathi de mol bilak nauliba mathi bilakan norom guri kundigina raketibule lage ase aro gas bilak de rusi itu kan tik pra stabilize guri gina itu raketibule lage rusi tik pra mathi bitore jabo karne mathi norom guri kundi rakhibo lage aro mathi bitore ago aeration itu nimidi bi joton guri gina rakidia hobo lage itia laga mosum de amakan Kuntu tenga pul nauliba sat sopchigan dangor hoigina ketibra chingilubule inika homoi huishi itukantu purkanpani jorba napura homoi juldi itu tin palde chingilubule lagiase aro bukbukakan itukanbra ketipakange pachaigina rakitibule lage kutit paribra pukigina taka gas bilak itukantu hile saigina amakan bamboo nauliba dosura kuri post kan loigina gas ke support kuri rakibule lage sms advisory de kwadu itia weather conditions buraigina dikha isapte amakan itu warnings to saigina pani nala itu kan bi panaigina kheti pakan kan orchard kan de rakibule lage aro pani ke nala bra bola butibo lage horticulture specific advisory de bi kwadu ile itia ericanat ge bijon rupaigina jabule laga tik inika mosum hui jai